0: ཁྱི ཕྱད ཁྱད ཁྱད ཁྱད ཁྱད ཁྱད ཁྱད ཁྱད
1: ཁྱད ཁྱད ཁྱད
2: ཁྱི
3: ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི
2: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
3: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
2: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
3: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
2: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
3: ཁྱི ཁྱི
2: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
3: ཁྱི ཁྱི
2: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
3: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
2: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
3: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
2: ཁྱི ཁྱི
3: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
2: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ

0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང Ninja
1: 생각나면서
2: 北美塔级别对外端账卡李超书军队配合他面刚图出个节制加价估计扩过他成中那行不他
1: 군편人人体不具抗接制
0: 新的鱼缸盆中盐辣鱼缸及鱼片辣掌
3: 단단히 삐진키 추즈쥐피 닥다지
4: 니가라니
5: 니
4: 배정 룽치 년치 레공 배게 룽치 이

ཁྱི ཕྱད མི དོ ལས ཚན རྒྱུ ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱ

0: Ponya.
1: Nyanya Ponya.
0: Mayuru Nanda Simgi Gingoli.
1: Tunbi Sumi Tewa Sergita.
0: Chiguru Nyembe Yangi Shurikuni.
1: Nishi Nidunamdi Chola Singh.

0: No, Kamsangkira.
1: Tini Amponi Tundu Di Lipsen Titan Kokok Sangu Sun Jai Dage Payu Du Shu Pe Pungja Lin Jai Dang
0: Olay, Simbo Kiran Ge Seba Chali Yang Si Jai Gamin Sun Runa Gamin Bap Jai Thup Ki
1: Lese Ta Ake Payu Naku Shien Zha Yo Pe Pungja Lin Jai Dang
0: ཁྱི
1: ཁྱི ཕྱད མི ཡོང ལ ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕ

Sastan denbe sembobo lingge tsema dili. Tata namba lingge ne sengu tsukbe lezendi ni dawe ugi korkan shibe lezendi ri. Nganzui lezendi nindar gongmu chutu chutang gam shibju to penjong longchin lo nye tengzi lakto kabaki nyenche churi jindik je gyu ne sengtuk yube. Lingge ne tuto du nganzui lezendi sengyo ya rawa shuwi. Singa namso ngan lezendi nyendrunba getrun yin.

0: 시리기 니슈 니네 차르 로주기 첩규 니네 슈 센다
1: 안주 매부주에 두슬레나 장아 안주 증내기 야게다 버와 네 슈유 니네 슈인디 네바르도 슬레도 가네 렘바도 첩주도 미리 르니기 니네 주리아티 하자 체케 체오시 리샤스
2: 점나 도조이 난자 나투 고바기 링기 살데포기 종이 난다다 종데 수수수 나로네 미나 마부친도 Sanchin Dumu Tang, Sada Nikagi Nangin Diti Tsi Shidur Cheva Yin Kumeti Nikagi Nangin Gi Tang Ni Kep Diki Chuzoki Kep Jung Tang, Chulu Tang, Runi Tang, Penjor Tang Ta Nitsu Mambu Chi Tsongundu Miruti Nikagi Rigni Ki Musiki Chichu Chi Yang Tongundu
3: Peogi Tanda Ngarangzi Mangzhu Ki Chuzegi Shabu Di Peogi Nene Devji Ni Di Lugyu Di Ring Tashio Re Masayaka Tanda Ngarangzi Shia Shabu Di Hachang Gu Pusun Sokbo Peogi Luwa Gyazo Re
0: ཁྱི
4: ཁང ཐུ ལྷིང གེ གསེན ཆུ བདེ ནི ཤུ ཅིན ལོ ཟོ བ རྒྱ ཚུ ཕན ཟོ ལ ནེ ཕེ ཤི བེ ཅིང ཅུ དང ཚ བེ ཅི གི ཕེ གི ད ཅུ རིག པེ ནེ དང གོ ལ ངོ ཅུ ན བེ ནང ཐུན དེ རི གེན ཁ ཚུ ཕན ཟོ ལ གི ཕེ གི ད ཅུ རིག པེ ཆུང ཕེ གོ ནེ ངོ ཅུ ན བེ ནང ཐུན ཆ ཚང ཕུ སིམ ཡིན དེ ཨ ཚི ཅུ ནེ གེ ལ གེ ང ཅུ ལི ཚེན ཁི ཅེ ཅ ཐང ལི ན བར ཉིན ཐ བུ ནེ ཐོ ཅེ